0: You're listening to Coast Access Radio.
1: Dia tidak suci, tak sesuci yang kau pikir. Dia bersih, namun di matamu kurang murni. Mereka manusia dengan banyak